Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
4: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

Selamat berpuasa kepada semua Muslimin dan Muslimat di mana sahaja anda berada. Selamat mendengar pelbagai rancangan menarik daripada Muslim Community Radio 92.1 FM. Halia adalah di antara herba yang sangat bermanfaat untuk kecantikan dalaman dan luaran tubuh badan. Halia boleh digunakan untuk merawat masalah kulit dan juga membersihkan dalaman tubuh. Halia begitu banyak digunakan dalam masakan Melayu dan tidak lengkap rasanya kalau bahan ini tiada di dapur kerana kebanyakan masakan berasaskan herba menggunakan halia. Di sini saya akan berkongsi 10 kelebihan halia yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Pertama, halia mengekalkan peredaran darah normal. Halia mengandungi kromium, magnesium dan zinc yang boleh membantu untuk memperbaiki aliran darah serta membantu mengelakkan kesejukan, demam serta peluh yang berlebihan. Kedua, memulihkan mabuk dalam perjalanan. Halia adalah antara penawar yang diketahui berkesan untuk seseorang yang mengalami masalah loya ketika dalam perjalanan. Sebab yang tepat tidak diketahui, tetapi dalam kajian kadet tentera laut, mabuk laut akan berkurangan apabila seseorang diberi serbuk halia. Ketiga, membuang angin dan toksin. Khasiat halia seterusnya adalah bagi membuang angin dan toksin di dalam badan. Caranya adalah dengan menghiris halia di dalam 1 atau 2 inci dan direndamkan ke dalam air panas bersama uncang teh hijau, biarkan selama 2 minit dan ianya boleh diminum. Amalkan setiap hari, insyaAllah angin di dalam badan akan bebas terbuang dan badan pun akan kembali segar. Keempat, mencegah demam dan selsema. Halia telah digunakan berabad lamanya sebagai rawatan semula jadi untuk demam dan selsema di seluruh negara Asia. Kajian di University of Maryland Medical Center Amerika Syarikat mendapati untuk merawat demam dan selsema di kalangan orang dewasa, rendamkan 2 sudu besar halia segar yang dicincang ke dalam air panas dan diminum 2 hingga 3 kali sehari.

mengembangkan paru-paru anda dan melonggarkan kehak kerana ia adalah ekspektoran semula jadi yang mencairkan dan membuang kehak. Dengan cara ini, anda boleh cepat pulih daripada kesukaran bernafas. 8. Menguatkan imuniti. Halia membantu meningkatkan sistem imuniti badan. Pengambilan sedikit halia setiap hari boleh membantu mengurangkan risiko strok dengan menghalang lemak melekat pada arteri. Ia juga mengurangkan jangkitan bakteria dalam perut dan membantu melegakan batuk dan kegatalan tekak. 9. Melegakan ketidakselesaan ketika haid. Ini adalah berguna untuk semua wanita yang mengalami masalah senggugut. Cuba rendamkan tuala dalam teh halia panas dan letakkan ke bahagian bawah abdomen anda. Ini boleh membantu melegakan kesakitan dan melonggarkan otot. 10. Mengurangkan sakit sendi, sakit otot dan juga kolesterol. Sakit-sakit pada otot dan sendi juga dapat diatasi dengan menggunakan halia. Halia seperti yang disebut tadi mempunyai ciri-ciri anti radang yang menjadikannya ideal untuk mengurangkan masalah sendi dan ketegangan otot. Semoga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat berpuasa dan selamat berbuka pada hari ini.

0: Sponsoring 2MFM.
1: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
2: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
1: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: Sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga solawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani

Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami komunitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada umumnya dan di Australia pada khususnya akan datangnya peringatan yang agung ini dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. Wa barakallahu bikum jami'an.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد رواه البيهقي Saudara-saudaraku seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku merusaknya, maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan orang yang meninggal dunia di dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang menghidupkan sunnahnya, dalam hal ini yang dimaksud dengan sunnahnya adalah syariatnya, akidah dan hukum syara'. Akidah yang dimaksud adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan belajar ilmu akidah, mengajarkan kepada orang lain, mengamalkannya dan menyebarkannya, serta membela akidah ini dari aliran-aliran yang menyimpang, maka dia telah menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pada masa sekarang ini orang banyak jauh dari akidah, jauh dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dapatkan kerusakan-kerusakan, baik dari segi akidah, segi syariah, dan segi akhlak. Mereka ada yang mengaku menjadi nabi, ada yang meyakini bahwa Allah duduk, bersemayam, bertempat, dan berarah. Ada juga aliran yang meyakini bahwa Allah

Allah adalah jisim, layaknya manusia, berbentuk, berukuran, mempunyai anggota badan, atau ada juga mereka yang mengalami kerusakan akhlak dan moral. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut bahwa orang yang menghidupkan sunnahnya atau syariatnya, ketika orang-orang merusaknya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Kita ketahui bahwa orang yang mati syahid, dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar pahalanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia akan mendapatkan 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya bagaikan antara bumi dan langit. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa jarak antara bumi dan langit adalah jarak tempuh 50 ribu tahun perjalanan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang yang mati syahid. Dan orang yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umat manusia dalam keadaan rusak, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang begitu besar, layaknya orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karenanya, marilah kita menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. Agama ini muncul dalam keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana munculnya, maka beruntung bagi orang-orang yang asing. Dikatakan, siapakah mereka orang-orang yang asing itu, wahai Rasulullah? Beliau kemudian mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بدين الإسلام وأعاننا على اتباع خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Saudara-saudaraku seagama, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Di antaranya adalah keutamaan ilmu akidah daripada ilmu yang lainnya. Allah sebutkan dalam bagian ayat tersebut bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan kemudian pada bagian yang berikutnya kita diperintahkan untuk beristighfar. Allah mendahulukan perintah untuk mengetahuinya, perintah untuk kita mentauhidkannya, sebelum kemudian Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Artinya, kita hendaknya mendahulukan ilmu usuluddin daripada ilmu furu'uddin. Ilmu akidah adalah ilmu usuluddin, sedangkan istighfar adalah bagian dari furu'uddin. Ilmu akidah adalah yang termasuk dasar dalam agama ini. Dan istighfar adalah cabang dalam agama ini. Allah dahulukan kita mengenalnya. Kita harus ma'rifat kepadanya. Kita harus mengetahui tentang sifat-sifatnya. Dan dengan demikian, kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak sama dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya, tidak berbentuk, tidak berarah, tidak bertempat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada makhluknya. Dialah pencipta seluruh alam ini. Dia ada tanpa permulaan dan dia ada tanpa batas akhir. Sedangkan kita makhluknya ada permulaan, ada batas akhir. Kita membutuhkan kepada yang lainnya, kita bertempat, kita duduk, kita berarah, dan kita berpindah satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku seagama, yang kedua, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hendaknya kita mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Karena yang wajib lebih berhak untuk kita dahulukan daripada yang sunnah. Para ulama menjelaskan, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. وَمَنْ شَغَلَهُ النَّفْلُ عَنِ الْفَرْدِ فَهُوَ مَغْرُورٌ. Barang siapa yang disibukkan oleh sesuatu yang wajib, sehingga dia tidak sempat untuk melaksanakan yang sunnah, maka orang ini adalah orang yang ma'zur, mendapatkan alasan untuk dia tidak melaksanakan yang sunnah. Sedangkan barang siapa yang disibukkan oleh sesuatu yang sunnah, sehingga dia tidak sempat melakukan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Karenanya, hendaklah kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena yang wajib akan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang sunnah. Saudara-saudaraku seagama, yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ilmu haruslah didahulukan sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan sesuatu ibadah. Ilmu haruslah didahulukan sebelum kita beribadah. Karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka tidak akan pernah dapat kesempurnaan. Bahkan ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu, maka terkadang dapat membatalkan ibadah tersebut. Karenanya, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, beliau menyebutkan satu bab khusus, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal.
bab hendaknya kita berilmu dulu sebelum kita mengucapkan dan beramal. Saudara-saudaraku seagama, ayat ini begitu penting bagi kita untuk kita camkan, untuk kita amalkan. Hendaknya kita mengetahui ilmu akidah sebelum kita mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kemurnian akidah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dunia dalam akidah yang benar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

dari kabilah Quraisy ternamah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu. Bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.